0: do do do do do do
1: ala ko sin
0: o mi visa mai
1: ora mo lugo sko a bisiga oye
0: Mau lunga, mau lunga lagi ke yang new.
1: Ya kau sih nggak baru lah. Eh baru lah sko.
0: Oh ko.
1: Ya kau wah iko male, paling nggak sko boleh le le sih buat lalu lah. Ya. Kau baru lah apa ye? Eh lah kau sih di top three. Eu estava, é van, van, escoa, mexiga hoje, hein?

0: Yeah, la portada de Nancy Paul. Me va a enviar tal.
1: Yeah, so long, sir. Now, the issue is your moment, tell you. Now, miss.
0: Yeah, my mom, Kalanga, everything is. Tengah tentu oleh Afrika. Ini saya Kim. Kim bilang apa? Apa interview dengan pokalan 60 minit. Apa pokalan ya Kim? Oleh masuk agar laku Afrika sehingga orkestra. Sama yang kening apa?